0: Halo.
1: Halo.
0: Ngaramutse ngaramutse.
1: Kashima.
0: Ego muri ande mberere hehe.
1: Jeke mu gitanga cyabo bana.
0: Ego.
1: Amara kamwe gitanga cyabo muri muryango wa.
0: Ego.
1: Amara gitanga cyiza kuri abo gitanga cyabo wiye.
0: Ego.
1: Kamwe cyase mu rugo na gitanga cyabo.
0: Ego.
1: Bisi muramba gitanga cyabo. Ya kampun ni je fetch macam tu kita nak sih.
0: Ego.
1: Kampun macam mana tu kita nak sih. Dan ni orang ni pun je macam tu kita nak sih.
0: Ego.
1: Ya kampun apa yang mereka buat semua orang macam tu kita nak sih dalam sih. Kamera saya sendiri imbo.
0: Ego.
1: Ini yang baru tu kan ingkun boleh melihat kami alat kalau macam kita nak cakap.
0: Ego.
1: Mukamazo kuganeza
0: na namu.

Halo. Ibu nama Huru. Ibu punya gumba. Ibu punya gumba. Ibu ni mau dijerit macam mana? Ibu gambari nambari dekat mereka kumukure wajen apa na? Umahnya apa dirohnya tak kaya tak kaya Ya mantul ni kan semanu kanggau ibu kanda. Aku ni busri tak kaya apa kucing. Aman sembunyi apa busri busri aku bari tak kaya apa kucing. Ni bagi nama.

bigenda buke buke zoroshe. Nizera ntakekeranya ko zino ndirimbo za

Eka rero ndabashimire cyane ku isaha 9:20 tugiye kubandanya tubashikiriza izindirimbo gushika igihe cy'isaha 9:30 aho muca mukwikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka nyuma y'icyo kiganiro ijwi ry'ugwaruka isaha 10 mukwikirana indirimbo ziri mu rurimi rw'Igiswahili saa 10:30 azaba ari umwanya w'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza isaha 11 murakurikirana ikiganiro muntahirize saa 11:30

Na mnyeshe kure dusigaji minoti chenda gusa hugira ngo tuzube tura angijiki gani rochacho china asho. Ahomu tukwa kura kuri mirongi tandatu na kabiri. Ubusa ubusa ubusa majana tandatu na mirongi tandatu. Naga tandatu kubata azio nimero. Ariku witu wa Rukundo awamu kajirama. Avuga taratahiji batara menyana na rajaga kizabu osi. Naba muzi kuizina ja Rukundo bosa batashi. Eka Rukundo tumushimire chane gose na we. Kuri buno butumwe ashoboye kuba atwandikira tumwifurize rero kugira ijoro ryiza nawe.

Arero ni mugihe nashobora kwibagira cyanke kwirengagiza abadukurikirana bari mu bihugu duhana imbibe. Abari mu mahanga ya kure badukurikirana. Tubamenyesha tuti turi turabakunda namwe. Kuba mudahengeshanya kubana natwe mu biganiro tubashikiriza.